dani dani ni sani da baba padani mani ni da baba pada baba da da baba baba de gare da da baba baba gare sa sani ni dani ni da baba baba sa sani da dani da ga gare sani dani ga gare sani dari ni da baba ni ni da baba padani ni mani ni da baba pada da da baba baba gare